alukunya singa na moyine munate ndenge na la pende bwa binyo sitibalandu alukunya.